Abba, Mwanawe, Korakim le Prince Hakim. Mama, nyimbo hii ni kwa ajili yako. Ningefurahi tuicheze pamoja.